0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kangge ngawali atur ingkang paling pas, ingkang paling cocok, namung ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Awit kula panjenengan sedaya ngrumaosi tasih nampi limpahan nikmat pitulungan kawelasan saha kemurahanipun Allah. Buktinipun kita sedaya tasih dipun paringi panjang umur, alhamdulillah. Ugi dipun paringi sehat zahir lan batin, alhamdulillah. Sehat niku larang Pak Bu. Lonjenan saged ngraosaken to? Jajal upami wonten tiyang sugih, omahe pirang-pirang, mobile mewah, bojone ayu-ayu, duite tumpuk-tumpuk, ane ngong awake lara ya, faedah apa? Nggih to? Duwe TV 16 upamane, ane mripat beleken ya wis bingung kok. Cobi manten anyar upamane. Wayahe bulan madu, aduh, ndelalah anyang-anyangen. Lho niki maksud kula sehat niku larang, ngoten lho. Alhamdulillah. Nikmat napa melih? Kita diparingi tetep iman lan Islam. Alhamdulillah. Niku nggih nikmat sing luar biasa, Pak, Bu. Toko gak ana wong adol. Iman Islam niku insyaallah syarat kanggo gayuh keselamatan urip dunia akhirat. Kula jenengan entuk jatah, alhamdulillah. Muga-muga iman Islam saged kita gundeli kangge sowan teng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Napa meleh? Lagi sedina iki mau wit isuk teka sore. Nyerot ambekan iki pirang serotan jebi. Saget ngitung? Gak sing mbok seret ki angine sapa jajal. Pajeke pira tepi? Upama kok sak serotan iki pajek 10 rupiah lah seraka ber nganggo klambi, nggih to? Niku nikmat paringe Gusti Allah. Dereng liya-liyane, Pak. Upama direga jajal awak sak kujur iki pirang miliar. Angsal kira-kira driji siji dijoli duit 100.000. Lha nggih. Pun to, nek ngitung ngoten niku mboten enten telase. Dereng sak lumahing jagat, sak kurping langit iki sedaya titahe Allah dicawisna kanggo menungsa. Lho, nek kula njenengan gelem nyukuri, jare Allah, la in syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun sira kabeh iso nyukuri nikmat paringe Allah, yekti Allah bakal nambahi nikmat sing luweh akeh. Allahumma amin. Tapi nek sira kabeh diwe nikmat kok malah kufur, hati-hati ancamane siksa sing gegirisi. Nauzubillah min.

Enak ge? Enak sing ngrungokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati, saged to dibuktekno. Umpami nika srengenge ditakoki, "He srengenge, kowe ngopo kok bendina njedhul saka etan islup mengulon?" Srengenge jawab, "Aku kanggo kowe menungso." "Lho kok iso kanggo aku? Nek ra ono aku, ra ono panas. Nek gak ono panas, kowe meme katok ya gak iso garing." Tanduran ya ora iso urip. Nggih to? Banyu ditakoki, "He banyu ki nang donya ngopo?" "Aku yo kanggo awakmu." "Lho kok iso kanggo aku?" "Lah nek ora ana banyu, kowe arek adus nganggo apa? Arek ngombe apa?" Nggih to? Lan sanes-sanesipun kathah sanget niki. Monggo kita syukuri. Lah syukur niku mboten namung cekap diucap alhamdulillah, mboten. Kanjeng Nabi ngendikan bismillahirrahmanirrahim, "Asyukru huwa tasarrufun nikmah limardhatillah." Ingkang naminipun syukur niku nanjakno nikmat paringe Allah, dipun tanjakaken dhateng samukawis ingkang dipun ridani Gusti Allah. Ngoten lho Pak, Bu. Lah kula panjenengan sedaya saged syukur mestinipun nggih kedah ngrumaosi. Urip iki rumangsa oleh nikmat apa? Lah nek gak rumangsa oleh nikmat ya gak iso syukur. Nggih to? Kamangka Allah ngendikan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Lamun sira kabeh ngitung nikmat paringe Allah, yekti gak iso ngitung ya mergo saking akehe. Nggih to? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan kemana-mana, saya segera kembali setelah yang satu ini. Gah, selingi syair kados biasane nggih Bu, Pak nggih. Niki lagu kula enggal iki Pak. Judule Syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 2 3 4.

0: Muhammad.
1: Enak ke? Bapak ibu ingkang kula hormati, sejatosipun nikmat nopo kemawon ingkang kita tampi niki namung titipane Allah Subhanahu wa taala, hanya merupakan amanat. Monggo dipun rumat ingkang sae. Jenenge dititipi rak yo. Aja sembrono. Lah wong kula njenengan iki yo mung jejer kawula lho, Pak. Kawula iki uripe rak yo mung ngawula. Mula didhawuhna dening Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Tugas kula njenengan iki ngawula, Pak, Bu. Lah ngoten lho. Pon, contoh gampang-gampangan mawon. Ibarate anten tiyang ngawula teng juragan. Wis ngono ae. Ya terserah juragane to. Arep dikon napa rak nggih manut. Wis didum-dum karo juragan. Awakmu bagian ngumbahi umpamane. Sewulan gajine sakmene, ya terserah juragane. Awakmu bagiane momong. Engko sewulan bayare sakmene. Awakmu bagian ngurmat tamu umpamane. Engko sewulan bayare sakmene. Awakmu bagian ngepel. Engko sewulan gajine sakmene. Awakmu bagian iki lan liyane. Yo. Ya terserah juragane. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mila kita mboten kenging daku-daku sing ngomong iki anakku gak oleh, ya tetep anake juragane. Lho, sing ngumbahi ya gak oleh ndaku, iki klambiku, iki celanaku, ndak boleh. Sing bagian ngurmat tamu pamane, senajan sedina iso ngetokno wedang 1000 gelas ora oleh didaku. Iki wedangku. Para tamu ingkang kula hormati, monggo niki wedang kula mangunjuk, mboten saged. Namung ngladek kemawon. Paham nggih? Mula kita kan mboten nangsal ta pundak-pundakku, pinter-pinterku, sugih-sugihku, ganteng-gantengku, ayu-ayuku, anuku. Gak oleh niki namung titipan mawon. Kula njenengan sakdherma ngladekne. Mula ayo diladekno sing bener sesuai karo kersane Gusti Allah. Allahumma amin. Mila sing penting jenenge wong ngawula ya tugase ditindakno sing sakmestine, namung pados ridane juragane. Rak ngoten. Mboten krana upah, mboten krana bayar. Mula ngibadah niku mboten angsal kok krana ganjaran, mboten angsal, Pak. Krana swarga, mboten kenging. Limardotillah namung pados ridane Gusti Allah. Saged napa nggih? Umpamane sing bagian tukang masak. Ya masak sesuai karo kersane juragane. Aja sing mbok masak sak karepmu dhewe seneng amu, ora oleh. Engko sing enak-enak mbok delikno. Terus dipangan dhewe, ora oleh. Mengke didukani juragane nek model ngoten niku. Lho ngoten lho, Pak. Umpama sing tukang momong, ya kudu ditindakno sing sakmestine. Wayahe ndulang ya didulang, ora kok malah ndulang dientekno dhewe. Paham nggih, Bu? Umpamane sing tukang ngumbahi, ya kudu ditindakno sakmestine. Ngumbahi ya sing resik, aja nganti dadekne dukane juragane. Lan sanes-sanesipun urip anggere iso ngono penak. Nah perkara bayar niku diarep-arep ya diparingi, gak diarep-arep diparingi. Wong Gusti Allah nggih pun janji piyambak. Kan Allah mboten nate mblenjani, nggih to? Salat ki ganjarane sakmene. Nek poso iki ganjarane ngene, sedekah iku ganjarane semene. Lan sanes-sanesipun pun di ngendikane dening Allah. Kula njenengan mboten sah mikir masalah niku. Justru malah yang kita pikir adalah tugas kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, Nanti kalau prestasi kita baik, insya Allah akan dapat tambahan gaji. Ra ngoten cara akal mawon. Kaya pegawai negeri niku lho. Niku kerja enggak usah mengharapkan gaji sebab sudah ada SK resmi. Kalau tanggal sekian per bulan gajian, diarep-arep ya metu, enggak diarep-arep ya metu gitu. Justru yang kita pikir kerja kita. Kalau prestasinya baik, insya Allah nanti akan naik pangkat. Loh, nek naik pangkat otomatis gajine tambah. Loh, cara akal ngoten to? Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pon mboten sah do mikir ganjaran. Ayo mikir ngibadahe mawon nggih. Sepiro awake dhewe leh ngawula ning pangeran, gitu. Diitung Pak, Bu. Umure awake dhewe iki wis pira? Urip yah mena yah mene. Upama diitung ngamal becike karo alone akeh ndi, gitu. Upama engko sak wektu-wektu ditimbali karo Allah. Cara nggawa sangu iki wis cucuk apa urung, monggo Kanjeng Nabi ngendikan sering kula aturaken bismillahirrahmanirrahim khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sak bagus-bagusi menungso iku wong sing dawa umure tur akeh ngamal becike. Allahumma amin. Aja dadi swalike. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Saelek-eleke menungso iku wong sing dawa umure nanging ala ngamale. Nauzubillah min. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki enten lagune kok selingi syair yen mawon. Selawatan mleh nggih Bu. Nggih niki lagu lawas. Ayu ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad.

Assalamualaikum Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingkang langkung penting malih namine ngawula niku nggih mboten kenging iri, mboten kenging meri. Wong kabeh wis dijatah dhewe-dhewe karo juragane ya, nggih to? Sing ngomong ya aja iri karo sing ngumbahi. Sing ngumbahi rasa meri karo sing ngurmat tamu. Sing ngurmat tamu aja meri karo sing masak lan sak piturute. Maksud kula sing petani ya gak usah meri karo sing dadi pedagang. Sing pedagang ra usah meri karo sing dadi pegawe lan sak piturute. Ayo ngenggoni tugase dhewe-dhewe ditindakno sing bener. Allahumma amin. Sing dadi petani ya petani sing bener. Jujur, aja sok ngelongi galengi tangga umpamane. Sing dadi pedagang ya ngono, aja sok ngapusi pembeli, aja sok ngelongi timbangan, gitu. Sing dadi pejabat ya pejabat sing bener, tanggung jawab, mikir rakyat. Aja seneng korupsi umpamane. Sing santri, sing kiai, sing pun pokoke anger kabeh niku iso ngenggoni-ngoni dhewe-dhewe. Ditindakno sing bener, golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Penak to. Kulo kan sering matur to, menungso ning donya iku dititah padha, ning dijatah beda. Luweh-luweh nek urusan bondo donya, menungso iku isane mung rencana, wajibe usaha karo donga. Lah, hasile sepiro iku gumantung kersane sing maha kuwasa. Gak usah iri karo tangga, gak usah meri karo kanca, gak usah meri karo sepadha padha. Kabeh iki mung sakdherma nampa pandume sing maha kuwasa. Mula urip aja neka neka. Enak to? Allahumma shalli ala Muhammad. Urip teng alam dunya niki rak mung sawang sinawang to Pak Bu. Kadang sing disawangi karo sing dirasakno gak padha kok. Kene nyawang kono, kono nyawang kono, kono nyawang kene. Ora enak enteke. Ana wong ngelokno petani. Wah, enak ya Pak dadi petani. Enak apa? Lah gabahmu akeh. Gabah apa? Nggih nyaur utang abuke ra lunas kok. Loh, dadi ora ana mareme wong ra nrimo. Engko sing petani nyawang wong liya, enak ya pedagang kuwi to ya. Batine sak umbruk. Engko pedagang jawab, "Bati apa to, Kang? Entek nang tangan iki lho." Cobi. Engko sing pedagang genten nyawang wong liya, enak ya pegawe negeri kuwi. Ben sasi gaji mesti kari tanda tangan. Pegawe ngomong, "Gaji apa?" Entek neng bon min. Ya Allah, ya mergo ora nrimo, ya kurang terus. Engko sing pegawe negeri ya nyawang wong liya meneh. Enak ya tukang cukur kuwi iso nyekel sirah sapa-sapa. Tangan kiwa kok ngingar-ngingerno sirah. Nah, tukang cukur ya jawab, "Ya nek entuk sirah apik." Ya Allah, engko tukang cukur moh neh. Enak ya dokter iso dolanan bokong. Rampungi kapan? Engko sing dokter moh meneh, jare enake tukang pijet iso ngomong-ngomong apa-apa. Astagfirullah. Ora ana enteke. Wong sing enak iku wong sing gelem nrimo pandume sing maha kuwasa. Allahumma amin. Mila Bapak Ibu, kita sedaya mboten kenging iri, mboten kenging meri. Lho meri kena. Ning ya meri rekosane utawa meri kangelane. Umpamane ana wong sugih. Lah iya. Kuwi lah omah-omah lagi pirang wulan kok omahe tingkat 7, mobile kinclong. Sembarang duwe. Nah sitoke jawab, "Ya lumrah to Kang wong kono sregep nyambut gawe." Lah iki orang di keburusan apa-apa, setiti, ngati-ati, gemi, jajan orang, rokok orang,
Apa mereka kok jajan, mangan itu ora tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kadang boten mari-mari enake. Ana tangga tuku TV, yo kono TV-ne anyar. Alah, utangan-utangan ra kaget jajal. Alah. Masyaallah. Ampun nggih, Bu. Mila agama Islam niki maringi tuntunan, Pak, Bu. Nyawang monggo, ning nganggo aturan. Nek perkara agama, gitu, ken nyawang dhuure. Ndangak. Insyaallah mengke kelunjan sedo saged ningkat ing ibadahe. Umpamane, la iya. Kaya wong wis sepuh kok ya jek sregep salat jamaah ning masjid, aku sing enom kok gak iso to. Lho ngoten niku sae. Lah iya. Kuwi taman kanak-kanak kok pinter men maca Al-Qur'an. Lah aku sing taman kawak-kawak kok blas gak iso apa-apa. Lho ngoten niku sae, Pak. Tapi nek perkara bondo, lah iki nyawangi sore, dingklok, mangke saged syukur. Umpamane sing duwe mobil, alhamdulillah. Nggih lunga amat wong akeh, ora kepanasan, ora kodanan, tinimbang sing sepeda motor. Iso syukur, Pak. Sing numpak sepeda motor ya nyawangi sore, alhamdulillah. Sih cepet aku mlakune tinimbang sing mung GL. GL niku genjot langsung niku lho. Sing numpak ontel ya nyawangi sore, alhamdulillah lumayan jek cepet aku tinimbang sing mung mlaku. Lho ngoten kan saged syukur, Pak. Sing mlaku ya aja putus asa, nyawangi sore meneh, alhamdulillah aku sih iso mlaku, iso tekan kono-kono tinimbang sing gak iso mlaku. Lho wong sing gak iso mlaku kan nggih akeh. Padahal sugih.

0: vida.
1: Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marakno nggih, namine menungso nggih, sipate niku nggih, werna-werna. Malah tenggene Al-Qur'an didhawuhno Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sak temene menungso iku dititahno dadi makhluk sing akeh ngersulane. Menawa oleh musibah sambat-sambat. Tapi nek oleh nikmat lali. Ya ngoten niku lho. Kaya sak labah. Ngertos to critane sak labah? Sak labah niku zaman sih melarat-rat, Pak. Ngibadahe tekun. Tur melarate jenemen nika. Ngantos diceritakno sak labah niku salat mawon. Sarunge niku men gentosan karo sing putri ya, Pak. Lah saking melarate. Ngene sak labah salat, sing wedok ning jero kamar. Engko nek sak labah pun rampung salate, pakaiane genti dinggo sing putri. Lho ngoten niku. Ning tekun salate mesti berjamaah, gitu. Terus manggone niku mesti teng burine Kanjeng Nabi. Lajeng sak labah niki matur kali Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi, jenengan niku dongane mandi mbok tulung kula niku didongakno supados saged kejembaran rezeki kenging kangge napa-napa kados umume tiyang lah. Mosok kula salat mawon pakaiane gentosan kali bojo kula. Nah, tenan akhire didongakne Kanjeng Nabi kabul. Sak labah diparingi rezeki delalah apa Allah nek ngersakno niku. Modal pitik babon siji karo jago siji ngono yuh ndoke pirang-pirang netes kabeh. Wah, dadi sak labah niku sugih pitik. Akhirnya terus repot ngurusi pitike. Krungu adzan ya wis ora patek digatekno. Alesane repot ngurusi pitik. Akhirnya bingung, waduh lah nek pitik sakmene akeh iki leh ngayahe piye diringkes. Pitike didol tekane wedhus. Lah wedhus iki dilalah manak yo siji, loro, telu, manak neh ya Allah. Akhire wedhuse akeh sak labah repot yo peni wedhus. Angon bendina krungu adzan iki wis ora patek digatekno, salate wis telat terus. Wayah kentong Jumat ya jek ning ora-ora. Emane-man ninggalke weduse. Jumatan wis teko keri dhewe. Has, tekone keri mulai dhisik. Matko lamngo. Komat teko salam terus lunga. Ya Allah. Akhire Kanjeng Nabi kak ya terus kaget. Angger bar salat ditoleh lho kok sak labah gak ono. Pisan pindho nganti seminggu suwe-suwe Kanjeng Nabi ndangu kalih para sahabat, sahabat, sak labah kok gak enek ketok ki nondi? Sakniki ndek sugih mendo Kanjeng Nabi. Oh ngono. Nggih, ndek repot ngurusi mendone. Akhire Kanjeng Nabi utusan, coba awakmu mrono sowan sak labah ya. Kandhanono ngurusi wedhus ya wedhus ning ya kon eling karo sing maringi wedhus. Salate aja ditinggal, ngajine ya aja nganti ditinggal. Jumatane ya aja nganti dilalekno, ngono ya. Syukur nek wis weduse genep nisape ya kon zakat, ngono ya. Nggih. Lah, akhire sahabat sowan tengene sak labah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Priye kabare sak labah? Wah, alhamdulillah. Wah, saiki sugih ya. Alhamdulillah. Ngeten sak labah. Kula sowan mriki sepindah silaturahim nomor kali diutus Kanjeng Nabi jenengan diaturi salat teng masjid melih kados riyin. Mendon jenengan pun kuatah niki kan ngedalake zakat. Aku yo ngerti. Akhire nggih. Zakat ane yo dipilihno sing wedhus gering-gering. Sing ora layak nggo zakat niku. Akhire zakate ditolak karo Kanjeng Nabi. Cobi. Na'udzubillah min. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pramila kula ngemutaken lan ngajak monggo teng donya niki ati-ati aja nganti kebidung karo bujuke donya. Golek bondo ya golek bondo, ning aja nglalekno karo sing maringi bondo donya. Ngoten lho, Pak. Hati-hati lho. Urip niki ujian lho, Pak. Sing sugih ya ujian, sing melarat ya ujian. Sing sugih diuji, bandane temonjo apa ora? Lho ngono. Sing melarat diuji, sabar apa ora? Kan ngoten. Tapi nek diuji kok lulus, insyaallah iku sing bakal selamat. Allahumma hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan kemana-mana, ini ada yang mau lewat. Enggak disimak malih syair kula Bu. Pacoban. Allahumma shalli ala Muhammad. 1, 2, 3, 4. Enggak, mangke mau selawat nggih sing sakit nggih.

Ahmad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula kinten namung mekaten ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi manfaat widine wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten, insyaallah mangke sanes wekdal saged dipun sambung malih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,1 Lambangan efek.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

listening to Bumbangan Radio. What might have been said?

0: Asli.
1: Kenapa sih kayak
0: capek gue.
2: Ini lo posting apaan sih?
0: Maksud lo?
2: Ini video-videonya gak jelas gini.
0: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Iya tuh ada gambar kucing. Tauran. Maksud sih? Serem-serem gini.
0: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
0: Enggak kok bener. Gue gak mungkin lupa.
2: Wah jangan-jangan akun lo kena hack nih.
0: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
7: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh